wangi kari pinggan. Murah malah tola balawa nyonggo ninya mangora. Pada guru budi kengkeni abala kodara.